opo, kondremang un opo, serang grong ekarium. Mas ope tata komobo, vimus eti kondrebun. Strijdef strij, vi nosa frede. Kaduna vi fesimam. Heri libi, tena dede, viza feti gi sranang.